artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Masya sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Pelangi.

Lagu daripada Ernie Zakri bersama dengan Adi Govida masing-masing. Apa ada untuk patangan ni? Ada yang plankan jogging, trail. Okey, apapun, semoga barang-barang yang bis kita bawa tu ada. Jangan jadi kawan ku dari pagi. Ia plankan trail. Stampik kasut ada di bawahnya dalam kereta. Stampik kasut lagi tinggal. Lepas tu berpusing yang balik. Menunggu bayar 15 minit semula kepala kasut. Okey, jadi pastikan sebelum anda berangkat, untuk mungkin ada yang jogging, ada yang brisk walk, ada yang trail, pastikan semua kelengkapan anda tersedia. Alright, jadi terus bersama kami Kolonya Farm.

Kepada Auda yang bertugas, semoga jiwa Auda tenang setiap kali menjalankan tugas. Pesanan ini dari saya Aziz Harun dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu kerana ianya menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga keselamatan semua ketika berada di jalan raya. Pesanan ini dari saya Susan Maidin dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

Jika anda ada perancangan untuk membeli belah, pastikan bawa beg kita semula. Selamatkan bumi kita dengan mengurangkan penggunaan beg plastik. Pesanan ini dari saya Habib Adnan dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika AUDA merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas. Jalankan amanah dengan rasa tanggung jawab. Semoga Auda sentiasa menjadi pekerja yang berdisiplin dan berdedikasi. Pesanan ini dari saya, Alilah, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan di Kir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga, Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, dan Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchers, Acting Director of Australian War Memorial dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Teramat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat Galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan Tugu Peringatan Museum dan Arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan

atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Parlimen House. Di Courtyard Parlimen House, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh The Honourable

Ini diikuti dengan smoking ceremony, iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parliament House. Semasa perjumpaan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Dulian Teramat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama duhala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantai bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim, terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese MP Perdana Menteri Australia turut meluangkan masa hadir ke majlis santap tersebut untuk berinteraksi bersama Dulian Teramat Mulia. Pada sebelah petang, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House Canberra. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia. Semasa perjumpaan tersebut, Puan Yang Terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan kebawah Dulian Maha Mulia menaiki tahta menjelang tahun 2027. Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama duhala yang sangat baik di antara kedua buah negara, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Dulian Teramat Mulia juga mengalu-alukan lebih ramai pelancong Australia untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam semasa Visit Brunei 2027 ke arah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia menaiki kenderaan khas untuk menyaksikan kenguru di persekitaran Government House. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama The Honourable Sam Austin AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Balkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Balkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pin Raja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di RAAF Best Faben bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis

0: Universiti Teknologi Brunei UTB. Antara yang hadir, Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Juga mengadakan majlis yang sama, Masjid Suri Sri Begawan, Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis Madang. Antara yang menyertai kumpulan penghulu dan ketua kampung Zon 2. Empat penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa pemerintah tertinggi angkatan bersenjata di Raja Brunei. Manakala seorang penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa angkatan bersenjata di Raja Brunei. Penugerahan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian sijil beasiswa disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datulala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Terdahulu diadakan penanda tanganan perjanjian di antara Kementerian Pertahanan dan para penuntut berkenaan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh dizahirkan kehadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membasahi lidah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Ini kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ia juga merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Raih Fadilat dan Keistimewaan Selawat. Pasukan polis diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak peluru hidup esok 15 Ogos dan hari Selasa 18 Ogos bermula pukul 7 pagi hingga 2 petang. Latihan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis diraja Brunei, Kampung Sungai Akar. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan di Kershafil 6, 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW seluruh negara. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat awak dengarkan pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei Darussalam. Pelangi FM.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audio masli yang mendengarkan Pelangi FM. Faiz kembali menemankan audio hari ini menerusi irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Hari ini hari Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026. Di mana pun audio berada, hati-hati selalu, terutama sekali buat rakan-rakan kita, adik-adik kita yang tengah bercuti pada ketika ini. Yalah kan, maklum saja cuti penggal persekolahan sudah pun bermula dan ini boleh kita katakan minggu pertama. Jadi apapun yang Auda rencanakan, Faiz doakan semoga semuanya baik-baik saja. Suka juga saya ingatkan ni, yang mana sekiranya ada, apa kata orang, kerja-kerja sekolah ataupun assignment-assignment yang perlu disiapkan, ada baiknya untuk disiapkan lebih awal. Sekurang-kurangnya lebih santailah di hujung-hujung musim cuti sekolah nanti. Anyway, untuk hari ini Faiz bersama Auda sehingga pukul 8 malam nanti mendengarkan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu inspirasi dan juga berunsur nasihat. Jadi kepada Auda yang sekarang mungkin saja dalam perjalanan, jadi hati-hati selalu. Semoga jiwa Auda, fikiran Auda dalam keadaan yang tenang. Terus bersama di Pelangi FM, lagu-lagu dakwah, inspirasi dan juga berunsur nasihat. Kita ada lagu nyanyian dari Gia Indrawari dengan lagunya Manusia Paling Bahagia.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Baiklah, selamat datang kita ucapkan kepada Audrey. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Irama Pelangi untuk siarannya hari ini. Dan kita ada menerima ucapan ini juga. Katanya selamat hari jadi khas ditujukan buat suami yang tersayang, Aiman Fakriti, yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga terus sukses, bahagia selalu, ceria selalu, dan semoga diperluaskan lagi rezeki. Ucapan datangnya dari isterinya yang tersayang, mengongsikan menerusi WhatsApp di Pelangi FM. Terima kasih kita ucapkan, dan selamat hari jadi juga dari kami di Pelangi FM. Jadi awak terus bersama mendengarkan lagu-lagu dakwah, inspirasi dan juga berunsur nasihat, semuanya menerusi irama Pelangi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Saudara, terima kasih kerana masih mendengarkan Irama Pelangi. Bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 6.34 petang nanti. Kami di Pelangi FM doakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus bersama mendengarkan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu inspirasi dan juga berunsur nasihat. Semuanya menerusi Irama Pelangi.

Kepada para pelajar, jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Jika pernah gagal, teruskan usaha dan jangan berputus asa. Pesanan ini dari saya Rizal Rasid dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

Asma'ul Husna, Al-Hasib, Maha Penjamin atau Maha Penghitung, memberikan jaminan kecukupan kepada seluruh hamba-hambanya, juga dapat diartikan Maha menghisab amalan hamba-hambanya pada hari kiamat.

Assalamualaikum, kembali bersama di Peluang FM. Untuk hari ini, Alhamdulillah sudah pun masuk 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Ogos 2026. Kepada audi yang sekarang mungkin saja habis beriadah, jadi hati-hati ketika audi pulang, dan kita doakan semoga audi selalu sampai ke destinasi. Bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang Fardu Isya adalah pada pukul 7.45 minit malam nanti. Kami di Peluang FM mendoakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apapun yang awak rencanakan ni di sepanjang cuti persekolahan, first doakan semoga semuanya baik-baik saja. Terus bersama di Irama Pelangi.

0: kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Radio Brunei. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Pelangi FM, Radio Brunei.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: pelangi atas.
1: Pikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء، بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu, ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu, ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu, ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya,

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Pelangi 24/7.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: 91.4 Pelangi apa?
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka

0: Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: Pelangi 24/7.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Brunei.